Ana se utiotia na so odofo anyese bia maso bi na yetia esene ke kekeli.